0: shiva kuma ngakwe moshwa tiqhewa saya yusa ngakwe kanntu bantu ngemachia ngakwe ya etsa emosha ndi tiqhasa nganje ko kanntu kechia
1: ebondela
0: kanjo ebondela kanjo ngenda tsam amen
2: amen.

nirten siapa kamu kini kebun kita fikirkan awam program kita si kemat eh aduh ya kamu cegi ya kawan awam cak program kita bangsa ni ke ikomasi tem cegi asing kita lagi terminggu kita welcome kiki kamu kue seho kikan ya awam desang kikakam kadame tadeng kikakam tadi kita kamu kue seho kikan ulingas kita anam kikan ya awam desang kam wa tala kika chalimingwa ng wakum chagi ng watu kama mcha program kigang sini kikomasi kanga adi kikawaka kikuwa ya kwa kiki yunga a kanga la katini kita akali o watigi mchagi ng waya kangu mcha program mcha wa mchagi ng waya kanga taka mcha tuchagi una kwa kangia wakalu kile ng mcha tini kita ngwa kwe te kita sa kuliti gana mcha kita chukla mcha program kikang sini kikomasi te gya siga matlaitam kwe ngung ati uki kwa mngwa mikalini nyalas te tangji wan kwa kuma sa kawisika ya gya ngwa kuma ki yi chwang wakwe mcha gya ngwa ya chukla mga mcha program te mcha ngwa da ngwa mcha fita kiko Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah

0: Jala we say we got Kumagi Radu X FM 107.9 za qala qama emtsike ke aqale kho kuba sathi wishike akukhonisa bona kunani khona yisin phayo khama qama ke sitana SABC sport kwe masam telinqinga ne qhunthali ke khwethe amdi inge hanam ke telinqinga wami asethwane zidalisto dala ke Desiree Choro iqala tinqo mawana mbola kuma tena Betway Premiership ange aqoxeke out Peter Mokaba stadium khona ke Polokwane tena yanqwa ekwe he Kaizer Chiefs sa Sikukune United the Gakoka must Kaiser Chief Tene Chida Changunwa, Sikukune United Kitchuna Masinkwa, Sikukune United Tenich Ung, Skolo Hrunu, Piti Hrunu Pukagi Hrunu, Kaiser Chief Skolo Hele, Piti Joe, Puki Hele, Whatchapolagi Koko Masinkwa into the gate up, Kaiser Chief Gunnagunat and Masinkola Kia goalkeeper, Kolagia goalkeeper Tene Masinkwa Peterson, number 48, Tene Masu Cross Tangiola Mekati, Msimango, Monyani. Mteto, Ngobo then Gaula Sirino number 10, number 99, Lilepo, Da Silva, Modi. Wait the game first 11 in Kaiser Chief Gun Masikwa. Sikukune United Tenemaunagola in Chapa Tatin Gaula.
1: Masilwane, Yamba, Cardoso, Letiapa, Mokwane, Akiba, Mkize number 15, number 33, Nku, Mandi, Ndlovu number 3, where you take the game. Sekukune United kick gonna masikwa then gola gear coach. Maseke. Paul Esten Kiavala was a bola gear qua masikwa you take and crank at some four officials don't masikwa then gear mkize. Tokozani, Matete Bongani, Acho Chotechi, Oscar. Wait to get an inquiry, a pretty chunk all again, quite a Tamagas question, a bulletin to get out and come away. But some case artif, quite a cheat at our Sekukuna United Kitchen, who are the talk of Crank Alabama, come a radio extra FM Honor and Sierra, no Geneva, Massacre, Polagia, Kukwat, a wedding from my supporters and get a Kamako Kambo, old Peter Mukaba, Kambo Kunatan, Polagia, supporters and get a Kamako and Kamako at Kalatunsu, Skip Polagia, Commissal Kroka Fafi, it's the Tama Dirta Pito Chung at a purr, he Kambokuna, the Sunset Bulletin to get. Masukwa kaiser chief utene gira gumindwa akhin fiartakh pende sikukene gira gumindwa 2 fiartakh pende da sikukene tene gira achwa di 5 de gane kuna ko he kaiser chief gira gumindwa di der de kuna masukwa che bola sa yige he ke ko tene gira ko bola qaya 720 spani chwe gira ko da bola he ke vini wa chief ke vini bola 13 da bola 11 kuna tene ang he sikukuna ke vini da drop gane kuna masung kaiser chief tene gira gumindwa bola ne kha yang ke drop sas pani chu chi gere gumna bolak ani kha ne kha masung spani ke he ke kha ke ngli to ke dopo bola ke chief ke ge te dopo bola ke ya fefi kona ta se ko kuno gere dopo bola ase wa che bola ge ha gbe to ta tene gere kum kum kum kum kum ko bola kha ko kum ngli to ko kha e gam te bisung ale gam kuma sa ko bisu ge akundisa yinge tene kha hanam ki kabisu gan tene ami set fandes tell to tell ke desires kachoro
2: Chiamo de Gansam de Mante Seco, Yere Quatim and Foyfoot among their Tarmanite Quatim, Spanish Atomic Caparica Capuro, Tamiaqua, a Kaiser Sipkadi, Chiamo de Gansam, Cousin or Cooker Caravata Ganza, defending the Guerra Timon and comes over Pasia Caravata, Nahorogo, Cousin Garago Timon, keep on with Caravan Pitas and Gutu, my two Yakan Caravata, Aki Abora Timon Hatra, Cousin of Manza, Yara Timon and Golden, the Yam the Timpasa comes over Timon Hatra, who cargo skills of Guru and Getty, Akam Zugan, O Dahora Siku, Kuneka Chiamo de Ganahua, Kuna Dingak, like Timon and Hatra. Siku kune kadi chema no koroka kusen go tsekan za karawara chema de gano siku kune kadi akam se gi chema de gano kusen ko tawo ge pasi akara de men gan hanko gan gatin tu ye kan garawara ek ya kha nanza kusen go sewara akam se gi chema de kan guwan gatin koroka ngi an ko umki amange ko men jang ay ko dongo chana kara akam se gi chema na khamten kweza sin go kyanti ka za sip kan o tangi ar borat men go singi ko leline ko kara kha Kaiser Zipka Jemma Dukano Kaiser Zipka Di Kaiser Zipka Di Jemma Dukano Kaiser Zipka Di Kaiser Zipka Giamakana Dibora Caparo Gitiama Dugana comes to Uki Oh Tiagua Kianki and the Giamakana comes to Uki Kukaraka Yarana, the team under home to the Kerak Giamkar Gekote Lania Gunget, comes Kukun out to Seko Wanaku Kangara Kalker, Danangarun Giamakara comes to Kaiser Zipka Di Lania Gunjiko Tiama Dukan Karaha Sigur kunne gat chema do kan giama kan de lapa giama kan de chema do kan kapare se ge bora chema nak lapa mdi am ta ho gen ge kati ka ze ka to ya ka khita se ge giam zeng ge kara khara kam se ge ku kara ko kara kara de ven jam gi ama na ro ham chema de de ha ko gyan kar ge chema giam gi ama ka ham tam ge tho ji ko nam ka khaze ko di chema tu ya kan kara kam se ge chema nak nai de Kama kankar lenta zngye khara kam se ge barati men kanu sigu kunel ka ji sigu kunel ko jepe na bagdana ngar kham te bapase ora de men gem gem kha ku se ne ko kal kal kankar ku kar ko pase ora khipa ma kam se ge chema de kanu sigu kunel ka ji barati chema de kanu sigu kunel ka ji jepe nam gi khara kam se ge chema de kanu ko ko kyan kan ko tu ya kankar ora ek ya kam se ge bana ha chema de kanu we sen kara ko kyan chi kam ge kara ko te mal kan bor ya gi yam kha ngi ya Zizina Matri Nglovu, Chiamaragano Sikukun had come Kayo Krinama Dimanglu, Chiamaragan Hamtam, Shako Yamakan, Tuyakanga Sakara, Boretamasingi, Kuyam Yamatimaragan, Ara, Am Susinako Peter sent G T Maracana, Kaiser Kaji, Kaiser Kaji, Timaracan, Kaiser Chip Kaji. Arava comes with Jeff and Demki. Passiara Kiam Kiamatimaran, the Kusan Gobasia, Kukar of Kavanatsikan, the Karahacha. Now go Peter sent Kikaraka Kipamki. Among O Jagan and now come to my Gamakimanakan and Manza Pasia de Hakukan Karakam Sergit and Hakogam Gatin. Kukarakosikan, the Timanakan Pasia. Shimongum Timan Hak, Akam's agent, Bikarada, Eden, oh, the Kamkarako Timan, Kukara, Havana Timan, then I'm to divide, Pasia, that comes to Ogitiman Haka, Amangarota, Kankar, Kaukarbora Timan Haka, who's in a conlanza, they are a divan, the Timan against the Gaza, dear, I could cloak, great Kankar, Lentas, and Yara Kamsuki, Linia Gobora Timan Kankarawa. Sigukunan Kaji, Sigukunan Kajamakana Tibora Timarakana, Sigukunan Kaji. Kaiser Chief ko gema kana di tema do ngie ko le niya ko kara fa tema do kanu Kaiser Chief ka ji Kaiser Chief ka di tema do kanu munya ne tema do kan gema kana di bora ka para ki tema do kana gema kana ra kam se ga pyo ro trade mi len tia sing ya ra da ga ro khong ga tia se ko kun ga ko ya ko out ya ko ka ro ra bora kam se ga skill se ko ko ra se kan da pas ya ga tia defend am ku sre ko se ya ra di man zena tunina ter sha ro ham tama ha ko ku ka ro karo zena ma form ki dem ka jo song ki ya ko da ma tu ya ka ga ro ka ka ro bora tia man ha ko se ko kun ne ga ram ka tin tu ya ka len tia sing ye ko ra ka ga bora ku se ya ga tia de ma ro kan ka zer chief kan out ya ko ku se ko ra kam se ki se ko kun ga ko ya ra defend ma tu ya ka ga ro ka ka ro ha na ku sing ga skill se ko ro ka ngie ka ra ga tia kaiser ka ko ya out ya ko ku se ko ka kam ma ko tia ma ro ka ke ya pas ya ga tia ko ya ga da kam se ko se ko ku ne defend ya ka ka ro ga da ka ga ku se ko bora ya ga tia ma ro ka no fir khim ni tia o ta ki tia ga ra gwan ka tin kaiser chief ko dis ku ko kha na out ya ko ku ka ra sendr ga ga ra kam se ur ge kaiser chief ko di tia ma ro cross ngi ya ga tia a ma ga ra na ko kham che ba ke in sa pas ya ga ra tia ma ro len ta ngi ya ga ra kam se ur ge ka o ki ku se ko ya ga tia Kaiser Chief Kaji, Kaiser Chief Kaji bora temarukano, Kaiser Chief Kaji. Pasia kada tsikanza cross him ki ama gam tema ku karago tema no kan pasia kada kam si oki nza ku sim ge yagal zena 25 gam tema de kha ko kan kada kam si ku karago skill se ko ha to gam godin kaw ki ya khata ku ya kan kara kada tema ha kha ku zena zena 25 ge yagal kam si oki tema ha ko kara khona tsikanza tra dev endam ki de mo de ko gwanam ka tin ku ya kan kara kada ek e kha kam si oki ko ya ko ka benza ku kara kada kam si oki out ta ko khata su ku ne kam ki ba ma de mo de kana kham tema kha Nja sabacha temaru kan guanam ka sigu khunel ka ji sigu khunel ka ji temaru kan khipam ji khipa mang na goro ko tuya ka gara gara kam sigu 5 kam te so ka gara temaru kan guanam ka temaru kan no cho no cho ka gara de besman sa kam ko se ko ma te hora temaru kan pitjas temaru kan mako bas te jiu kan se na ding se bora temaru di tin de mai temaru so na ka te se de yam se de foi de kan kam sigu guanam ka ko de ti kin se bora te ka de ti ja se de ka se Stephanes Dalisto Jelta Jekate SABC Sport
1: Amazu bhula gira kan khama gwe sego khona United go bhula dan aus ngla kara kagira apas khama gwe guri bhula dan aus gudi tedla kole gona sego khona United ke bhula dinaga back we premiership dan gira kwatse out Peter Mokapa stadium kona kong go khakala kong khama gwe radio extra FM 100 kan sewa ngo ke nekha go message bhula gya kwa kwatse akhazar chief ke bhula go bhula dan ngla guri dot tedla kole gona one touch two touch bhula dan gira kuminga asato che support us nge ha trekwa ye kala to sim just pani market agela bola ki kala tum sunu ditende mai to resistance raga chang kona sun khang huma bola gira kan khama go yang to bang ngang nge wedang ngang akazar chief go bola aw sing long cross bola gira aw so dio tan khale kona se go kona united ki bola dana ga go bola dana kara to pa ji khama ko one touch two touch wasa bola gudi atare tan khale kona akala to sun kule ba rigaro ga bola ge pasat ne sigo khona united ke bola number 26 go bola ko se khon leni bola angira ogze te ole ko gira ogkha bola number 25 mushimango bola tane dilaga akala to bola ga cross mushimango bola ko se cross to baso cardos okira ko bola ga benje sigo khona united ole ko akhadene duda sigo khona united ke wa atene duda kaiser chief ke wa one touch two touch bolangira khara ko se pasat kama gante ya mazi se sigo khona united ge da wana garu mun thoba ko bolangira thana ngwa kaiser chief kin ngatse buna offside bolangira angna tsara ko chau kaiser chief ke bola sigo mandita chang mchora bola den gira gumna 0-0 kaiser chief 0 sigo khona united 0 ingya hanam ki phulatina mi set finals dalisto dalage dezer khatoro
0: Peterson gubalar ng mga tao sa pasika. Kada na duda Peterson gawa. Gerak at orgaro kule magamplay ang gerak ay kambo bola game pasang eh. Musimango gerak ng bola long cross ng club bola game right wing ko na bola gerak ng kambo kwe. Ako sa gubalar at kanawa kasi sa kipi bola tanaga gudu bola pasit dang oligo na. Basa tene tuda asiko kuna United kiwa skills full tene gerak ng magne. Bola gerak dalan ni kuna throw in. Bola kita ngawat esok kono United ke bola. Nampak sebola kita tengkam aku dan hukum aku. Supporter sentiasa kita acuh kamu aku asal tawa masuk ke dalam ngawat kamu kena. Esok kono United ke bola. Bola kita ngawat eh. Nampak sebola kita tengkam aku dan hukum aku. Esok kono United ke watin naga. Kita ni duda. Kita safe kita. Kapin je bola ngasi. Yang kuat ada kuat juga benci asal bola tengah kub angin bola. Asap pada sengkira kau kau bagui, kila pas, kipak kemudian cik tu bola, sekarang kena United kipak agiran kuarat asal orang kesatif striker, yuk cakap tu apa langga? Peterson cakap dah cuma nak bola tu, ocek bola gigi kau, musim angkau agiran kuarat awak sekarang kau bola, Peterson guru bola dengan kau kau, angkiran kau bagui kesatif kau bola awak sekarang kau pasi kau bagui. Si mango ugu bola dan kira kotor garuk kalau macam giam pasar bola, bola kira tengkam bagun awis cula dan awis musik dah bola kira kalau guna, angkira pasar bola kira guna, bola kira tengkam bagun tengkam bagun, englovo angkira cuit tu, ah to ikam bagun guna, angkira alisun tengkam bagun cai petu primasi kira guna kuat eh, aku kuat lagi, old pita muka pas stadium guna, polo kuane. Bola kita kumpul one touch, two touch, guru bola itu dah kuli guna. Yang kena gua kuli guna kerja sifki bola tu nak yang kena gua itu. Supporter sengkira, kumpul gua macam apa? Breakly cross. Oh, sekutu kumpul bola lagi rat. Gua sekukun ini rat kini guna. Number 25. Bola kita kumpul gua. Angkira tu nak kerja sifki wah. Killer pass. Oh, sekukun bola tangan kita udah kuli guna. Bola kita kumpul gua. Masih bola dan itu dah kerja cepki wah yang kita kumpul kembali. Awak sih kumpul bola rakyat tua bola jatam tiga pelan guna kerja cepki wah guru bola itu dah kuli guna sih kau kena United ke defender guna bola kita agun kembali kuli number 12 cula dah kuat sah kuat tu sih bola guru bola rakyat number 10 Sereno guru bola orang awak sih kau anggudu ada tanya tesis dah kuli guna hari guna bola kita tua bola jatam jah lelepo kita kuli kambu pelan kita guna skills support asa kita awak kembali guna tua tua asa cuma kita guna sah kembali guna Cross, korang guru bola dan kuat lain ni guna, anggirak tengkam aku. Cula dan kuat asa kuat bola dan kuat bola, awak saya ok kamera bola dia uli guna gira dua bola, kapten saya gira apa semua bola, lelepo guru bola dan kuat lain ni guna, anggirak tengkam aku, lelepo. Masa bola gira tengkam aku dan tengkam aku bola guru apa sih dah? Kerja chief ke bola yang tengkam aku sih guna United King lah guna. Wajah bola kita kuat ringgi hanem kita bola wamin aset fans. Jadi store jalan kita desain tercoro. Coba kang alam kami geradu ekstra FM honor ni siapa? Mungkin negara kalau saja bola kita kuat serino. Aku bola gerak tiol lain guna. Bola gerak dia lain guna. Angkat ada kucok kona. Kaisar chief kita wana Ivanga kona. Maka dua sen kona ba netima gui. Kipa ma a safe. Wajah bola kita kuat betway premiership. Elf manita canggung coro bola tengah gerak kami ngapa 0-0. Kesatif zero, sekukun United zero. Kambukona asal cawat cewa-cewa itu aku, aku lalu bola asing, lima gerak nak kala, awak secara terkemun skill, sekali tu bola kecamca, kau bola ke pelan mula defender kita, awak seblok dua bola, anda dah cross asalnya kapten cebola kala tu, kita cora cuma nak kambola. Insya baca cora cuma dong kambola dong guna, wajah bola ke kuat kuat, bet reprimen sebentar yang kita kuat ni. Uus aku rasa bola, sekukun United tiada gerak mana gerak hukum kamu gay, cula rak kau ngah bola, kuasa kau dah walau rak kau ngah bola rak kau bola gang kau, jam tiga pelan kau nama kau turut sih, cek bola gay kuat lah, cula rak guru rak pasi gak, katanya guru rak kerja cek kuat, guru bola rak kuat kalau kau nak bola gerak hukum kamu gay, sekukun United kalau kau nak tanya guru bola dengar, uus pasi kamu gay bola. Bola kita tengkam aku, aku saya guru ada kuat kalau guna, sekukun United kita ada naga. Bola kita tengkam aku, guru bola kita gelak oleh guna. Yang kita tengkam betul premiership dan kita kuat dari top kita gelam kuma geradu ekstra FM monar ni siapa? Kalau kita neha, awal kita muka pasti dia mungkin bola kita kuat. Number 15 dan aku bola aku saya cross kuma. Peter sen gira ce ambola gura kadu rigar ko leta maka gira fasa bolan au se kwara ngwa kon bola ba se bola tan gira ka ze chief kiwa break cross tan gu bola ka sa katum juma gu bola da pass da gu bola da ega defensive ko ko la da bola gura ngate ba se bola gira kan kama ko MC Mango chola da se gu bola ega Peterson agira san ko le maka gira fasa bola ba se bola gira kan kama ko gu da ni ega MC Mango Dertin manita tonum chora bola tan gira gumino 0-0 kaza chief 0 sigukun united 0 wache bola ge kokore tan kama ko ingi hanam ke bola wa mi asset fans dali sto dala ge deseris ka choro ya wase bola tan gira kuya tan gya bola tackle from behind ta bola gira tan kama ko free kick wa ya kaza chief ke wa number 31 tan ka we come the tackle kama ko wache bola ge kokwa mukwana bola ngan tocho ya free kick kaza chief ke bola ya basa ce kan bukuna ga ya ko wedan kuma ta ne supporters ngi da akala tun sa juma ngi da ganya la bola wace bula ngi ko ko da tun kaba ngi kaba ko ngi ta tene ayoyo apitu tene ngi da chon tse number 12 go bula da ko guri ga msha msmango smango dan go bula da ko one touch two touch bula ngi da kanga apitu ngi da chon tse tackle tene dure ngi mbotse ya kuma sai ko mun kau kan tene sigu kun united ngi da ngi kaba ko tackle ki ga cha tene ga dure ge bulatan akkan fiertin manita changuna wache bulagi kwakwa glovo tani kyakula number 3 glovo chiko kuna united player tani get asanga pitu chunko yellow card tani get hanatse karki khele get hanatse masu bulatan ki captain yang get atu on kwang hem chibaga gere condition wase tackle tani gere thoda ang khamago gatse Betway Premier Sip tana gira kwatri to wal tran algam kuma ga Radio XK FM honor ni sewa ngwa ga ne khasa che bula ga kwatri bula ga kuma solasi atio ge bula ga khawisi kuna just pana mangira ge vina bola kama wa Kaiser Chief diga ma wa Sigo Kuna United ya ba sinta ne SPC we mkize tana gede wana yellow card Sigo Kuna United player agira thoda atekal kama ko Kaiser Chief player hu ba che bula ge kwatkora gira kama ko ugam tefesin ugam kuma san algam kuma ga radio x da fm wonar nsi wakun wagan khan sa cikin gawisi ga kulisha old peter mukaba stadium kuna bola gira tun kama ko 15 minuta tano bola ngat da ko atina free kick gudira te ga peterson agida so kole maga regaro ge ko yang ya pasa bola angudi bola da tsa alle ni kuna kum kan defender kuna bola tan gira ko tsida gira tun kama ko satta wace kan bukuna ga yayi ko bola ngal ko ngana khada petway premier sibang gya kwa tsi ku kuni united ki bolatene duraga angira kwa skills tane ngumat khala cholare kwa bolage galanga tene dura kaiser chief ki bola bolangira kwa tsira gumi kama kwa ngwa seri notene kya bola number 10 bolage galeni yang kwa tsi kaiser chief ki bola seri no gu bolare tsa ngwa wadla bolage cross gudu tsa seri no gira kwa tori gar ko ma pase bola gudu tsa gal ko likuna bolangira ngwa tsa ko likuna kaiser chief ki bolatene ga on chola ko akwa bola ngale kona lele pok ten kira ko ikambo ngatu ko lemam juma kwa bola gudita te gakole kona kaiser chief ki bola ten naga baso bola gere kan kama ko peterson kya bola ten gera katu rigaro ko ikambo ras bola da pasha ya peterson kasen ya mangin bola da tocho long cross tocho ka bola ge sugo kona united kinga bola nga ka penjewa ndi bola ten dira ge sugo kona united kewa gudita te gakole kona ge khadu da ngwa ten khale kona da bola gere kan kama ko angira ngun kama ko igira twa twa twa ge bola angira khon bola ga pasi kama ko sigo kuna united ke bola tane ka bola gira tin kama ko ngun kama ko akala to rigariya to koy bola san kaiser chief qagin da koli kuna igi ko kama ko bola sigo kuna united ke bola tane ka sato wace supporters nge an ko kambu kuna ge ayoyo e vuvuzel tin atu kama ko tse ikam kuma kala chala mingu kuma kawa south africa ga li khat khat ko kwa tse Betway Premiership mtoko uluke FIFA World Cup tane ngi da kwa chigde June tane chigde gara anga ko South Africa tane ngi akul tambola ko em tane ngi dai ko lekona kredi ngi bola ba che bola ngi kwa ko bola gara kan kama ko Kaiser Chief tane go bola ngi kara akul kama ko bola 17 minuta tane mtwa bola tane gara go mino 0-0 Kaiser Chief 0 chego kuna United 0 wa che bola ngi kwa ko old Peter Mukaba stadium kuna tane gara kwa tse ta gira ngi kama ko one touch two touch ngira ngwa left wing kona ya basa bola gira kontrol ko ya qawo she gudira tsada pass gankoli kona number 25 gwara gudira tsada qoli peterson gira se msimango tan kya bola spanicha akieta ngulita wakwep kaze chief agirichi da chen nawa esigokona united kitch uguna mapolo kwane tani apolo gira kwate wache apolo gira kwate kankama kwe spanicha wisi gira ngulita wakwe kulante ni gika achasa apolo gira jungunga bola wa kaze chief ki wa bola ngwate kardoso okene gira kwa gira kabola wase bola gira kankama kwe yankal kwa ngalunga bola tani gira leni kuna akala tu lesa biru chung kan ngi bola tani tu ta kaze chief ki wa bola ngwate munyani tani gya gola ngire kwa sangwa bola da chula akara to bola gangwa pitu tani gira chwa tsage munyani age tan kwa di kaba kari ngwa bola pa ngwa di chiga ngwa bola wa che bola gi kwa kwa akala tun sang we da nga tani sapo da sang gira au kama kwe akala tun sang kaze chief min gira gaya na bola jiga ma wasiko kone united itso ka khang ale gam khoba gradu extra fm monar ni sewa ngo gene ga sa che bola gi akut ko tsani che ga kaze chief sa wase regar ngum thobga ten kaze chief gera wana angere ngam kha bola gi palang ngola ki pa gera chen ngwa gam thwa da palang gera kokhlo de wa che bola gi khat kwa ten di rasi ko kone united kewa brackley cross tan kya bola gera khama kwe angere tu khama ko long pass tan kya bola ase bola tan si ko kone united kewa chola da gum skills bola gera khama kwe angira ngum thoba ko uli qotana gira qodu hanar garo supporter senten gira outcome ko asa tawche kambu ko gita makwa ngwa sawra chula bulanga khwa bulagi toksi sigo kuna united uli ko asigo latene kia cardo sok qodu hanar garo ka bulagi ka kanto epal ngona kipa gora au shi ngwa khwa bulagi ka captain ten gya gola cardo so wache bulagi khwa 19 minutes senten chora spani chusi den ngwa 0-0 wache bolage khokka gira kamkam ko betwe premiership tan gira kwa yinga hanam ke bolawa mi set fan is the list of dala ke deseris ka choro ke ze chief tan gira wanar garun kamkama kamago akala to bolaga ka attack pitu chung kan de bola o angan tse akala tu dasan outside the box pitu chung ko bolang ke kya boxing oli kuna yareng to bola bola to penalty da bolang na da kucho yawa free kick ke ze chief ke bola wache bolage khokka kamkama kamkama ke bolang phara khang ngai chi ekwa kwa kum kum den gere kya wala challenges ga den gya player cha gere wana kwe ya la chi thang kwe epidition kwa ngai bola wa okuna yang gere tackle lagi okuna ekutu bola number 7 dia tak den gya wala kiba ang gere tole tu bola ang gere khwa te bola gya kuli kuna kaze chief player yang gere chola boxing ngola da pitu chuk ang bola la wa free kick yang ngai da klucho wo che bola gi kwa kwa supporters ntani kya kula ghala kula ke happy mothers day watch ke tani kala ke tam chuma kala wa click click tama khunde hengi tama che supporters ange aghala kula ke kala tam chuma wa click click tama kaise chief sa siku kuno united tani gira tro di tin de mai to the season to naga chang kona chalo mingo kuma ge ko dom tv se ko dom kuma se ala kom kuma radio x ka fm honor ni sewa ngo ke nega sa che bhola ge akut kwa tse betwe premiership so you using tani kama kuma ke wa sabc sport kuma sam telling ngate ne wa contrary he ke kwedam
2: chiamore quante tsibora okrina mathi kaizer chiko sikukune kosera kai kohada chiamore ken free kick chamise na hora chiamore gwanam garden kaize ko tinga horo ko chiamore ken kipam tamase chakwa chakwanti mu kugasa ndode iker kama kurita akam sikure free match chiamore kali tam tamatin asakia ndode iker bora kama teja am tsene go bora akam sikure chiamore ken gerata kaizer sib supporter ko tamase ko avasi akwa cha go horo ma khawte chiamore ken khamcha ba ko tsibate na hora chiamore ka ku ara kon owa tie ko mun ko na ta iker hinga si bore ko ko si ko ke khere kuri cha demo ate kwan kam spani sa gya ma yo ka ka ko de gwanam ka no cho no cho gwanam ka tim ne le le po kham cha ma gya wa kwa gya ko ka ka sa cha ma de ben kam si de ge ko bore ka ra a cha si ke tim ne ke si ko khona ka di ki pa ma nga ra kam si we ge bore cha ta kwa de gwan ba ko na ko mu ka de man za ma pa sa kuri cha si ko khona united ka di tim ne ko na kam si ko ta ko ko tu ye ka ra ka ka bore tim ne ko anu sigo kone ka di kaider sif ka kaut jaho nga jaka ra khata de mo ar kana kam sif ka ya khara che mande le li pom ki am kaut nge ka khara ek ya khabara tibana kha le li po ni kan en jaba nge ka ra ko ke zapa se khara kam sif ka che mande ko ya khara sigo kone ka ha kha kaider sif ka go o cham ya ko se ko sa khara kam sif ka che mande ka no kaider sif ka che mande ka giya wa de ko wa cham se ko sa khara che mande tsaun sa 20 na minute so ta ge che ya khata 20 bara che mande ka ko cha ko one chance ko nge ko se ko ai kana ti kam sif se ya khata a kam sif ke che mar kan ge ko sa 20 bar nganza ka tia tem ne tu ya ka ka 20 ge ko giya giya ma ka tem ne kam se ge kwara kaizer chief ka che mar kan avasi ya ka tia sigu kun ka nga si ka avasi ko ya ra kam se ge che mar kan mon chi je din ma 13 tema rekat kaya ukri nama tema. Cuen tu nak menitis sebut lagi tiara. Guam kacang kerbau panas sama juga tema rekano. Dia makan orang kamu sebut bora. Ajar sif kali kuang orang ada tema rekan kuang anak saya hati ya. Men down atas kamu sebut kapi orang kue tema orang ada tema rekano. Sebut kau nak kaya zaba siapa nak kan kosa tema rekan guam kacang dia makan orang kamu sebut kapi orang kue tema orang ada tema rekano. Drian tu nak menitis sebut lagi tiara. Guam kacang tema rekan ulu ada kecil. Kaiser tipsa siku kune zari kai kwa tema nuka seri no zezina machen kainza kiandi kham chama kam se oiki pitasen ki agara ki panki pitasen kham chama kam se oiki tema rin agent bi kara kara agent u wa kham chama kam kara kata kham kam kham kama ku kara ki pam bi kara kata pitasen ji pitasen kham zezina 25 ki pasi kara kam se ga magana nga ko tuye kan kara ka karo siku kune kan dano ga dave ki ngaro khunang akor ko tuye ngi kara kara eke kha pitasen ki pam tema rin kaiser sip kama auta ko kara kara edin ki edin ke inza ki anka ki anka ki anka de kham chamu ko giamne giamde ko khamma ngar ko kara kara tema rin cross ki cross kham chama khama ko ku kara ko edin bi kara kara kam se ki edin kham chama ti de ben ko tema ko jago kara tika ko kirka sa ki ate pitasen ki akara pitasen kham chama giam anza tema rin kara kara o ngani giam za ya kam se ki ukwa ke kenza kyanka de kaiser sip ka chemo adu kana khatta ma tebe ni khan fiat tak point is ka ha atam sip ka kunen ko fait ka kusgi ke mona drian fiat tak point ka ngam ka chine lelepo ye kwara bora ha tebe ketra men ko sekon kwara ka cha hi che ko ngak bona te iga bedwe primership che sere yam sira ko de kenza ukwa ka tebe ni di tin de mai mothers day chemo adu kwani ha tok em atam sip oiki sip kunen support na ek are ka khoda chemo ne ka pare oiko all peters ku bus stadium sik ya ka ka cha mu ka de na cha iga tsam span sir kai kwa na te iga sip ko ka si ni yetu se ko khirita chikams khireko sige kone kaji sige kone kadi tema rekano refri makam chama kali rakam chama kenza yate yangama zanata ikra chama khyanti kipa ma akati kenza kam chama itru na ko khyanti tema na kam se ki support na kare ha ora tema ko tesere tsaka usika yam sene 5 datas ka kam one ka o kare kati spinesa kam yo tema ko ni go kara tabe am sene ko ngi ko position na check ko kare ko sibu kune ko 60% de ni tema ni ka zer sib ko firin se 100% kam se ko check ko mas ese ko spinesa kam yo ko ma ka kwata ike kwa na ze sibu kune ko ya ko de ka o kusirwa kamso karana ngar ko ngiya kara den ma 22 koroka ko ngiya kara kamso ko gwan katin khamji kenda pase kara teman hakwa gwan am kasi ku kune sibu kune da misa kasi ngiya kara ngwa ta pase kara ko ya kara kaiser chief amma ko se for life gwan am katin kara kara kamso ki borat te modo kanu men jam sibu kune kam player ma ngwa kada kam te modo kanu yare kam me kam kam ku gaje pasi ya ko teman akam si o koroka ko ngiya ko sakara kam ki te modo kanu amana ko ngiye ko khamti ama kamse ki tsaye ko ko khatya refri mamu arda ve ke ngzi yo yo tema de kanu glovu ama tema de kanu cross ngi ya khatya kaiser chief ka ji tema ne cross ku kar ga agent bi kara kara agent khamti mak lana ko ngi ein ze ko ko ko au au ta ko kyan ko kyam kyam ka pasi ya kara kamse ki tema de den ma 25 gwan kan tin pasi ya ka kara kamse ko tema ha thwa kaiser chief ka jin ko bom ki ya khatya ama ko ro ka ko khamti mak ngang na ra khatya ma ne pasi ya kara kaiser chief ko len chas ngi ya ka den ma 30 hamte makor ko nge kara kam se ege timen ha ko kusir ko tsaka ya kata cross im ki ya kara cross hamte mak dana ngar ko pas ya kara giam za timen ko tsanga ngaza le ni ki ya kata au tya ko ta o ki ya kara u ko nge te timen kam se ege kaiser sip ko jigwan ko tsanga ngaza pas ya kata koroka ko kusin kar ko tsika nda kara kara kam se ege timen ko ha ka kaiser sip ko ji timen ko anu sika kone united out of hada kapio ro tre chamia de kalil ko mo rek yoxi ko ko si makam chama chama de sen o khun o ro kada chama de kan asane police kham chama ti nga za kham chama ko si mangare sku kone ko ma ikka kien kara mo ko avase ko kien kara kicha chama de kan akam so ki kham chama chana kada kaiser sip kam ko si ma ki ti le le po chama de kan kai he kien che ti ma sige kone ke o tangye kara kada ka kya khuma nga kor ko kam ta bekar gem gem ha pasi ya khatya a tam so ngye ka de sika kor ko temen ha ko gam ko tin kham ma ko ku ya ka ngar khatya a am so sene ko ngye ko kara kada tam so ge bore nko jezil madrien de ta ma tema de ko anu tema de ko ni di tin de be tema de ko sika kone sa kaiser sa sa tifu sa kai ko ten ya ba de tema de ko anu sika kone kan gas kan ten ai ma de bore we premiership tema rekan tek ala semana ko enza ko ko kam sgo nam ka ha tema ko tese de ha ya ka ngwa ko kwate chun ma yam jo fifa world cup mak enza ko ko ti cross em ki ya ko ta cross kam tema ke enza ki ya ko ra kam sgo gara na ngaro kam tema ka ge pasi ya ko ta ku sen ko cross em ya tema ke enza ki ya ko ta agent bi kara ko ta agent kam tema dan ngar ge ge ko skill sgo Supporter na chama kare kha kwa chama kukate na cha ikere kuwa kwa na cha ikere sikuwa kwa kere kere tema de kwanu kiem tu ikama tema de kwanu ek are kha kwa cha kaiser sifu supporter na tu ina ve chama tema de kwanu gata zikiti tema de kwanu mamelori sanda usina kana chama ya kwa cha mukukade na cha ikere ukire kwa sikuwa kwa kere kere cha kaiser sifu kwa giamat kana di bora tema de kwanu chugu kama tema tini anta zi tabiso tema de giamat kana di bora kapare si oki Kaiser is called this is number two. So, Tiamon can give a kind of comes to a key. Nazakus, the Capuro, Tweet, Amiota, Cardoso, Jesus, number four. Sukunet, come Gio, Magi, Tiamon de Cano, Jasilva, come to a team, and a Casuaha, Cardoso, Cooker, come to Mangan, the Pesora, comes to a key. Death of Minitus, who take it out of one of Kanga, who is one of the Comahawata, Igonaka, Lentas, Gierada, Sukunet, Gia, comes to the team. The cross come to the yard to watch Jam and Diego Segolim Kaira, Menja, Siku couldn't come play Matemo de Gun, I could play Raja, Gara Senadia, Katemo de Gun, Siku couldn't come Gioma, Drian Dertem Ungo Temo de Gun, I go home to my clear Raja. Nanza ya khoda timana go tong an nanza ku kare go tau kare pase kanga khoda kam so go ro ka go ngeka khoda keke kha nga khoda go khamma ko ko ro ka go an wa skill se go ngeka khoda kam so go tin kenza pase khara khoda sika khune go an ka tin ko ro ka go an wa ngirin zo khoda go zeni ma tshung ki khatu am keke kha pase khoda kam so ki ya ka khoda khoda Kaiser Chiefs cup defender ma kham tama dizena 25 jema re kanu yenan der tak minute so ta gedi khoda go an ka tin keke khate SABC sport
1: Yeah, masih bola tenaga kita kencang macam kau bola kita ngok ngok eh. Sugar kau ni United ke bola tenaga? Bola kita kencang macam kau kamp bola dah Peter sentuh ni curi kamp bola. Kamp bola kau kita ayuh kamp macam kau. Betul betul masih tenaga kita kuat eh. Masih play yang tenaga kita sakam macam kau. Choke osa kita kalah tu masih choke osa kita kalah rasa. Cuba kau kira kondisi yang apa? Oliko. Yeah, masih bola kita tenaga kuat eh. Gira chula da gira kum den khwale sa khamako khui Peterson geta a save khamako re yama geta atu khat ke coach Hugo Broos ngus geng hama ke FIFA World Cup ya to ge di bola ma gida na khwat re wachi he Peterson den ge a khwat kwa yar ba sun den kula kia ing den ge khwai khwa ko khwa tala to vuma teni nga ko Goalkeeper ngwe antene ge nga kalansa Peterson magira sakwe vuma Chaslet tani kya kogona Bartman Vilakazi intene ge hoye kwako Wati kwa tene ge nga hatu akalatu unsu Che bula ge akwa kwa ngutene ge kwa kwa Choko osu ntene ge asan o Playang magira sakama kwe kwe di Yama tang ge ta a Uhu wache bula ge kwa kwa Akalatu da sa choko osu ma na nga ge Playang magira sakama kwe kwe Wachepo lagi kwako Tabiso Monyane. Nengkwani sakama kwa kwa icho kwa sana agida sanguwa. Kama ya ngobecho wadi kama ya dam himingi tiki sakama kwa kwa. Wachiketa ni gira nghara kalatu. Playa ngisinda ni gira gya kora ujala tlaik aike moku gihung kwanchi tingawi. Tuin diartak manita chonita ni mkira chwa spani tuwisi tani gira anghulita wa kwa bolat ni agominga wa 0-0. Spani tuwisi etani agominga wa 0-0. Keza tif 0. Shikukuna United 0 wachepo lagi kwa kwa. Tani gira kwa aike old pipa pichamukaba stadium kuna. Polokwani wachepo lagi kwa kwa. Peter Senteni gu polare kumare kawasi nga kuna polagi dan ngwanta eleni kuna. Kaza chef ki polata naka yang gira kankama ko awse gudu polata kwang khale kuna unchola da kwasa kanga bola gira ngam khongra ki atunora polata ni duita shago kuna united kiwa yang gira kankama ko akunkama ko kila pass ko polata awse khong tackle ni kya gola pite chol ki bola free kick shago kuna united ki polata naka nekati ten gira ngum tackle oche polagi kwa kwa number 3 ten gira khongra sakama ko ki Orang masih bola kita tengkam aku bola angkat ada aku cio, freki gua bola. Sekukun United kita bola tenaga. Sekukun player tenaga kita sekam aku kita kalau tuan sekukun cok, sama si kita akam senga. Dia kalau kama kita ingat kama kita dengan kita kuat di kuat ni. Sekukun player tenaga kita sekam aku kita kita kagali cio, tak gigili cio ngapa kita sa, ya kum kama kang kuat lagi sa kui. Oce bola kita kuat kuat cok, sama kita kuat kuat dia akam senga. Oke, kum kama kang kita sekam aku kita dengan kuat lagi sa kui. Oce bola kita kuat so wat kan udam tifasin udam kumasin udam kumagi radio extra fm monarin sewa ngoga ni khansa ci ge ha ko risa kala bola e wa betwe premiership badna ngi akwat e gazar tifsa shega kun united just pani bangan gir agena la bola yinge dana hanam ki bola mi qaset fan is dalisto jala ke desir ga toro it kala tam ma ko so ndakan kuma antene asan ko antene coach itan gi agola paulis mase hetan gi agola da gira awse agira ko da kango nawa ya kwasa kau tena kita asing dak kenawa sama gihin ngai bola di bola mata ngai kita aku kuat ngai bola gigi aku kuat ngai macam bola gigi kuat kuat so kat kali dalam kuma misal tu bisa kita kundi sah dalam tifesin so aku nulis itu kuat gigi bola gigi aku kuat ngai amoni kata ngai gihin kui atifesin kui aku ma ngisin cek bola gigi aku kuat ngai freaky gigi magira nak kuat ngai Peterson magira save bola bola ngai ngai aku kuat ngai kalau tu bola gigi apa bola gigi ngai ngai dia gam kuna bola ngai ngai dia aku kuat ngai kerja tifesin kuat masa bola tadi kita kumkum kau kita kumkum kau kau faham tidak tapi di tahu cuma tadi kita kumkum kau 0-0 quick pass bola ngan tadi tu apa sih kah tadi nak kerja chef kira monyani tadi kita kau bola awak siapa sih kah angkira tu apa sih kah ni kerja chef kira bola tadi kau awak dalam kau ngawa bola tadi skills kita angum kau yang kuasa unga bola tadi cula kau ngawa cross tadi gudi bola apa sih one touch two touch kerja chef kira kumkum kau oleh kau tadi kita sawang ngawa gudi bola da pass ya khadene dura kaise chef ki wa balangi rek ngal ngal ko likuna ya wase me katin ni gudi bola da pass da kipa bola ga attempts ni gune spani chwi sita na 2-2 atene duita kaise chef ki wa rek li cross tan gi ko la ko ci chula da kwa kwa bola gudi bola da kwang khale kuna ya wase bola gi rek tan kama ko kaise chef ki bola da na ka spani cha gi ta kum kum kama ko bola ngal ngal ngal na angira ngal ngal all pita mukapa stadium kuna bola ko ane bolang kita kuar aku buat ni gagal aku pushing bolang kuar dan nak lagi free kiki angkat ada kucau lele po okay resah kamu kui kamu buat ni kiri gagal aku kuni dan kita angkut eh Cardoso kira cuit kamu lele po ada bola kita angkat ada kucau free kick kerja cepat kita bola wajah bola kita kuat kuar kiri kamu kui betul premiership dan kita angkut eh wedang semua angsa pada sengi tak aku kamu kui Aku kamu kau fufu sila kamu kau nanti kita ayuh kamu kau bolang kau bolang kau nanti na, masa bolang ni kau jual ada tegak oleh guna, angkira kau kamu kau kau kamu kau, dia tahu si kucuk apa bolak ke si kau kau United King ngaku na, masa bolang kira kau kamu kau, sering nanti kira kau bolang kau si kau ngaku kau bolang kau cutback, angkira kau kamu kau, bolang kira kalau tu bolang kau tamtia kau bolang kau nanti cut nanti kau bolang kau si kau si pas bolang kira budi tawak na, kata ni jual si kau kau United King bolang bolang kira kau kamu kau. Mte tu atene kia wala gira zee Bola ngira kwa ose kwa Play angira ngee Tani dhira mte tu atene kia wala Gubula kwa ose kwa bula gila ni kuna
0: Da Silva tani ke bola chola bola re khwa sa khwa bola re nkonwa o se go di bona re pa se khwa le dikona bola ke re nkonwa go nkonwa go ke se tsi go bola o se nne inge ra lo khama khwe inge ka o se ka nkonwa bola ke se go khone ine te tinga bona Sirino ke ra tamta ke pala nkonwa ke pa tsa na go di ta bola re bola ke ra diwi Sirino ke ra esa long shot angira khama bola ke pala nkonwa ke pa nkonwa re nkonwa am go ta bola re bola ke ra tsi o che bola ke khwa khwa ke pa ke ta tani khwa ra ka o se ko ko le ko Sapata, Sapata, and get the Kage Gusa, Bole, Sirino, Tamtake Palanguna, Mache Bolagi, Quakra, Peters and Akumigra Tago Bolan, Capinje, Kohakona, Peters and Gisawa, Gumigra Tago, Bolagi, Bolakoping of Hakona, Bolaping of Tugolo, Mache Bolagi, Quakra, get it from Kamakwe, and not let the Kapas, Peters and Tenugola get a Kotukula Pasabola, a good Bolata, Msimango, Simango Tangola get it to Kamakwe, Mache Bolagi, Quakra, get it from Kamakwe. Eba se bola de nem teto agira ngwada ngumthoma ko ipasi ngira ngumthoma ko bola ga cross long cross ngisa ngumbola tsa thoma ko agira apasi thoma ko ngwa eba se bola kanda agira kwa tswa petwe premiership bola gira ngumthoma ko agira gudi bola khama che seri no kage tamta ke kambung ngura ngwa area o de thama bola ge pala ngwa ke paga gutta ko bola thaga ji o che bola ge kwa kwa ngumthoma ko ngumthoma ko tok khakala dam khobaga radio xa fm honor sewa ngona sa che bolagi akukwa spanish server sin tane bolagi ra gomenga ba akhin der tak manita tsong ko spanish tane gira gomenga ba 00 sigo kone united 0 kazetif 0 wa che bolagi khokwa kazetif gere chira chakunwa sigo kone united gi chogona ba se bolatane gi ta gomenga ba gi kona yo sigo kone united kewa akal duraso kone ma gi ta safe at spanish si kona wa Spanish visit and get a Giacona and Langley, Matalatura song, Peterson Magita a safe corner, D. Nettie Magui, Gibola Magita Nakwa, Matalatura song, Atalatu Pituka Pitu get at one day, Machapolagi Quakra. I'm a single Latin come get a tower, Pitu Chunko, I get a ten in quarter to under that Taleki, Simsi Gatunka, Mkize, Togosani, Mkize Togosani, and Gabola Aguana Closa, a gate, a quantum of quay. Kapan ngin jawe gautang sun tige bolang na kruk kwat che bolage kwat kwat kam kam kam kam ringi hanam ge bolaw min set fundis delhi sto dal tige deseris ka choro
2: che mo lu kan fiar tak minite so tege te ya khata kone te mar kan khaka sigu kone ka ge aba se mano ge khara chama yangi e ko nusara ge ko le ni e qara khata te mano ge ne bore te ma kha half time ko ko tete ma ka teku ga da tsamse ke te American giam ge ma ka se ga ko ya da defender ka ka ro go bora ke nze ke ka ngara da e nze bora ku sine ya da e ke a pa sar tsamse ke skune ke ko ya ya ka ro ga tsamse ke bora kaiser sif ka giam ka da di bora te man ka pare se o ke te man ka no ku ka ra ga khara ga da crossim ki a ma kham cha ma te man tsamse o ke nga ro ko ke nze a ba se kara ma de mu ku ka ru na ko giam na giam man za ma pa se ya gureja crossim di crossim giam ka ra ga tsamse ke ka ka ro bora te ku se ngo te man ko ro ko a ma ka te man ko ngiru zo ka ro tu ye nge ra len tas ngi ya ra tsamse o ke kaiser sif ka di te man ko ngo ram ka tin ke ze ngi ra ku ko te man a ta e bu tsara ko te man ha ka gwanam ka tin ya re ka ma sa ve te man ko ha to ko ra de fen ngai din ga ma kham te ba ka rek ek era pa sia ra kam so ki na da ku sin go bora sia ra te ma do kan ha kha ge ko sia ko kwa ra kha sigo khone ka ji te ma do kan no sigo khone ga ge ma ka ra ti bora te ma ka para we ki kar jo se mi ka che a ma kham che ba te na kam so ki ku ye ka ngara ka utara ka benza khu ngara kam so ki da ba ki ma ro te ma do kan ge ka ra kha cha sigo khone ga ka benza khu de ka jar si te kham ta ba ka ra kha ka te ma ma ka pa se ga ra ka utara bora te ma ha kha sigo khone ka ko ye go defend ma ka tu ya ma tu ye ka ngara ka ek e ha kam so ki su ngara ka te ma ha kha ka ge bora ga ra ka pi ro kam so ki khwe cha mi ya ga ra khu se na ko kaiser chief ka ji kaiser chief ka ji bora te ma de ka no kaiser chief ka ku kara kara kara kam soegi chema no kana sugu kone ka bore gya mana kara kenza ku ga false take kara sugu kone ka 5 kara chu ara kaiser chief ka temer kun 4 kara chuata kar joso ze na 4 captain ma tsau ku sugu kone ka ma chema no na kara kam soegi khom tsada kara ko kenza kya kya da tu ye kara kara tebena pase kara nganza bora ku kara ko tebena ha tswa a kam soegi sugu kone ga de ye kara tebena cross kam tebena ge kara ka kara kam soegi bora tebena kan se khom tsada kara ko bora tebena le ni ya ko gya manza kara kha ta gya ma kana kara kam soegi sugu kone united kenza ge kara kha ta ku kara Bora kaparo gi giam karati kaider sip ko giam kan ora kam sus kunu ko yar ajan ogar am susen gar gan gekara kada temen hak gam ko dis kunu ko akro kada kaider sip ko uta ko ko kusen ko kada temen tu yang gekara kada ek ya kha am susen ko sin gie ko kada kha bora chiama no gan sip ko ne kan ga sik ko sin ate kaider sip ko aba se ko ya khata polo kwane chiama de kanu izena denga o betwe premise ben ze chema de kwanu wing se kate se de yam se na 3 data sika sorry 5 data sika yam se de se len sam wanam ka u kwara ge ti chema de kwanu ye har na ze ku sere ngo se ora kam se ge chema ha cross kam chema ko ze kya denge ko se ge len ya ko pa ya ko kwara kha Peterson chema de kwanu ka ze sif kam keep ama kriya kha kam se ge bora cross hamte ma avase ko chede akam so chipa ma pasi ara chema de kanu zen ma 25 dip na mi karaga da ama ko ko enza ki antane tan karaga khuna ko gya ku karaga mu gwa de manza ma pasi agrita ku karaga pita sen chipa ngi karaga cha ama hamte ma pasi ara 18 na atem se chema de kanu kaiser sif ko anza 4 suku kune ko anza tsam on target ye ku ku sval sa tsam yo ka gya ma yo ka kya bana khaucha cross mg cross ko karaga 18 ki karaga 18 hamte ma enza ki antane le ne gem gem ma pasi ara kam so ge chimen hakwa ko ya ras ku kun kai cha ko aro kha cha kaiser sif ko gemal kada di bora kaparo ki firen fiar tak mini thiol ta gete ya kada cheman kanu hak te mi dem je hak u ko che cross gemal kada di bora kaparo se gete man kanu defenda kaiser sif ko ma cross zeze number 4 ka kada kada kam se len chas ngi e kada te man kan kha su kun kan out ta ko kada ka o ge sendre ki ya kada kam se ko kara ko itru kara ko cheman kan na kharo ko skills ya ko tu ya ka kada kada zam kha mini te se kara ko ange ko ya ko bora half time da ti te man kan zam ji mini te tsak tsak wa ku ya Sigo connect the Peterson out ya go hata atang evu atang evi kupa magia makana kwata ka okaro temo de kwanu nunza ngivi sene nono ate koma de kwanu kongola te nga de kwanu nunza ngivi sene nono nunza ngivi sene nono befen fiat ta meti okite ya kwata tsam kha sa khara kwata men down kaiser sif kam gyo ma tsaye ko kloyo kwata temo kan tuma khasa na kwata tsam se wiki kam ku kate Jemana ke kuniaka siku kune kamgoma tsinina kungie ha jemana ko thumusa isa zima 29 mama jemana ke tetsa wa hamcha mangie ha thuma khase na kada jemana ke ngium je kam ku kara ko tsani tswara ko tiana kada tsamso iki ayo sa tshuma beng yange kara kada eki ha ko e ya kada jemana ko kaiser chief ko siku kune ko garna ko ku kara kada tsamso iki 27 ge kara kada ka ku sin ko ya kada tsamso iki ka ka ro jemana ha tswa se sen fiat jamin te te ya kada tsui kada min te kan wa kwa ku ku wa ko tengie ko sa ko ha tam ku tsamangie ha si ek esa Crossing kia kacha Crossing ye kada kada kham chama chama ngan kawe kia kada kusen ngi kan khaba na kati menu kan ya kada defendam ki amang outa garana nga kora kham chama ko mu kata kawe ki pasi ka kada kacha kaiser sif ka jigwanam ka chin ko pak enze kia kati giman za pasi kada crossing lenta crossing ye kati bora timen ha togram ngi cross ku kara ko amwa tei ta kara ze ma 5 ngi timen ha tswa a kam so ka mande enze pasi kada te ko mande kan ye kati kaiser sif ka jigwanam ka tu ye ka kara kada ek e ha timen ngi kawe kia kacha e ya kada kam so ki pa kham timen kia ko yang outa ko timen kan ya go khata serino zezina machen ke ya tsikare kya ro sung arango kya ronu sik eyang au ta kho habora siku kuna kaji ngaji bora nganza siya kada chemen ko pasiku pasiku de kaut kaudi ya kada kada kamzo ku kada tsikanza pasiya khata siku kuna kaji tema khamma ko ku sen kar ko tsikanza khara kada chemen ko anu 7 fiat ramni te kada kada atsa ni khaya chemen ko half time da tsikam khaitam gi ya kada chemen ko biro chama twe chamito sponsor chamiyo ka kwade kasika ya nga ko sansa ka chama chemen ko sidi bora chemen ko ditinde me siku kuna sa united Zak azer sip sari kai kwa tiemo ndukani polo kwa ni katiemo ndukani iya mna tia foi vdeta sika iya mse tinkam zi guwana mka antiemo ndukani tiengi ema tibore nge bedwe prime sip kainza avasi iya mna kutie tiemo ndukani spani satsami kwa tiemo ike kwa nizika seko kloma teha kwa tia goka kuma seko hamiro kati kipa satsami yoi kakasata ma seko kloma kwa tia ii play yet kwa tema kapare so iku wakire tikwa tema seko kloma kwa tema spani satsami yoi giam yoka jango kago saka tiba timu tika sika bore ya tikam zika tiemo ndukani defender kwa kwe ii satama seko kloma kwa tia ii play yet kwa tema kapare so iku wakire tikwa tema seko kloma kwa tema spani satsami yoi giam yoka jango kago saka tiba timu tika sika bore ya tikam zika tiemo ndukani defender